0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat lho, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Jambi. Selamat pagi Tamam Pro 2. Iya, pagi hari ini sudah ada Hafiz nemenin Tamam Pro 2 dari jam 5 tadi. Tamam Pro 2 seperti biasa sampai hari ini nanti di jam formasi pukul 10 Tamam Pro 2 FM. Di hari Minggu ini ya, di weekend di 21 Juni 2026 ya, udah mulai masuk. Ini gak terasa ya, bulan Juni udah mulai masuk ke penghujung Tamam Pro 2. Gimana di 2026 kamu, apakah masih seperti yang kamu harapkan? Ya pokoknya apapun itu Tamam Pro 2, semoga lancar. Pokoknya apapun yang jadi harapan doa kamu tentunya dikabulkan, dilancarkan gitu ya Tamam Pro 2. Amin, amin, amin, robbal alamin. Ya Tamam Pro 2 FM, seperti biasa ya, hari ini Hafiz bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10. So tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebaiknya kamu tahu. Demi kepraktisan, sebagian orang memilih meletakkan beberapa produk perawatan kulit atau rambut di kamar mandi. Tidak hanya peralatan mandi, kadang beberapa orang menyimpan produk kecantikan di kamar mandi. Ada juga yang menyimpan pelembab kulit, body lotion, toner, atau masker wajah. Kenapa? Salah satunya tentu alasan kepraktisan. Akan tetapi, tindakan yang sekilas sepele ini rupanya sangat berdampak, terutama pada sejumlah produk kecantikan. Beberapa produk kecantikan yang sebaiknya tidak disimpan di kamar mandi. 1. Parfum. Parfum lebih baik disimpan di kotaknya dan diletakkan di tempat yang sejuk dan gelap, misal lemari atau laci meja. 2. Serum vitamin C. Serum vitamin C paling baik disimpan di kulkas, khusus produk kecantikan atau di laci. 3. Sunscreen. Suhu panas kamar mandi dapat merusak filter tabir surya. Tabir surya harus diletakkan di tempat yang sejuk. 4. Masker wajah. Masker wajah, baik sheet mask atau tipe masker lain, seharusnya tidak disimpan di kamar mandi. Masker wajah, terutama sheet mask, bisa berubah menjadi gel lengket dan hilang kesegaran. 5. Kuteks. Kuteks sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk dan gelap. Paparan cahaya dapat membuat warna kuteks memudar atau menguap.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, tahun perdua nih, musim kemarau yang identik sama cuaca yang panas dan juga minim curah hujan nih, membuat tubuh kita tuh lebih gampang kehilangan cairan dan juga istilahnya dehidrasi gitu, tahun perdua. Jadi memang kalau asupan cairan kita tuh tidak terpenuhi, banyak banget hal buruk yang bisa terjadi gitu ya. Dan tak hanya menimbulkan rasa haus nih, dehidrasi juga bisa ngasih berbagai keluhan ya, seperti pusing, lemas, dan juga tentu konsentrasi menurun tuh. Jadi memang penting untuk kita ngejaga tubuh tetap terhidrasi dan tetap bisa beraktivitas dengan nyaman sepanjang hari, teman berdua. Dan salah satu cara ya adalah dengan menerapkan kebiasaan sederhana yang bisa ngebantu memenuhi cairan tubuh nih. Jadi yang pertama, teman berdua, jangan abaikan rasa haus ya. Jadi memang kesibukan sehari-hari itu terkadang buat kita lupa ngerespon rasa haus. Padahal rasa haus itu adalah satu sinyal alami gitu ya, yang menunjukkan nih bahwa tubuh tuh membutuhkan lebih banyak cairan. Dan untuk mencegah dehidrasi nih, sediakan botol minum ya di dekat kamu dan segera minum beberapa teguk air saat rasa haus mulai muncul. Dan kamu juga bisa netapin target hidrasi harian ya, misalnya dengan menantang diri sendiri menghabiskan satu botol air sebelum makan siang, atau pun mungkin satu botol sebelum pulang bekerja gitu. Dan kebiasaan sederhana ini, teman berdua, bisa ngebantu memastikan kebutuhan cairan kamu tetap terpenuhi sepanjang hari.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

Tolong Pro 2 FM nih, selanjutnya yang kedua ya, tingkatkan asupan air pada saat kamu berolahraga nih. Jadi tubuh memang membutuhkan lebih banyak cairan ya saat berolahraga dengan intensitas tinggi ataupun dalam durasi yang lama. Jadi memang penting nih Tolong Pro 2 untuk memastikan kebutuhan hidrasi tetap terpenuhi dengan minum air yang cukup sebelum, selama, dan setelah berolahraga. Dan cara ini ngebantu menggantikan cairan yang hilang melalui keringat serta menjaga performa dan fungsi tubuh tetap optimal nih. Terus juga perbanyak minum kalau kamu sedang sakit tentunya ya. Jadi memang pada saat sedang sakit nih, terutama disertai muntah ataupun diare, tubuh itu bakal kehilangan lebih banyak cairan sehingga resiko dehidrasi meningkat. Dan selain itu juga sakit itu juga seringkali membuat nafsu makan dan juga minum menurun ya. Dan itu memang bisa memperparah kekurangan cairan. Jadi memang penting nih untuk memperbanyak asupan cairan agar kebutuhan hidrasi tetap terpenuhi sekaligus membantu proses pemulihan tubuh teman-teman berdua.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Nah, Tamam Radio FM selanjutnya nih mengkonsumsi buah dan sayur mengandung banyak air itu juga bisa mencegah dehidrasi selama musim kemarau ya. Jadi Tamam Radio 2, tubuh juga harus dapetin asupan cairan dari makanan nih. Jadi kamu bisa mengkonsumsi buah dan sayur dengan kandungan air yang tinggi ya, seperti mentimun, semangka, melon, selada, dan juga jeruk nih. Dan itu gak hanya ngebantu ngejaga tubuh tetap terhidrasi, tapi makanan itu juga kaya akan vitamin dan mineral yang baik untuk mendukung kesehatan secara keseluruhan.

0: Gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh.
0: Aku dikecewain. Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
2: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Nah, teman Prado FM nih, ketika cuaca panas juga, saus tuh seringkali ngebuat kita nih tergoda ya untuk konsumsi minuman manis ataupun soda yang nyegerin. Tapi ini minuman dengan kandungan gula tinggi justru bisa ngebuat kita tuh ngerasa jauh lebih haus jika dikonsumsi secara berlebihan tuh, teman Prado. Nah, sebagai pilihan yang lebih baik ya, pastiin kebutuhan cairan kamu tetap terpenuhi dengan minum air putih yang cukup. Selain itu juga, kamu juga bisa sesekali mengonsumsi air kelapa yang mengandung elektrolit ya, seperti kalium tuh. Dan itu bisa ngebantu menggantikan cairan yang hilang setelah kamu berolahraga.
1: In the way, minus sign, liquor's in the way.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri, baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

Ya, tanggung produk inilah dia perakhiran cuaca dan juga hotspot untuk Provinsi Jambi pada hari Minggu 21 Juni 2026 pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini, teman produk secara umum cuaca bakal diperkirakan cerah berawan hingga berawan ya, dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk siang hingga sore hari, secara umum bakal diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar di wilayah Provinsi Jambi. Dan untuk peringatan dini cuaca adalah nil. Untuk suhu udara berkisar 20 hingga 32 derajat, kelembapan udara berkisar 60 hingga 88%, dan arah angin bergerak dari tenggara menuju barat dengan kecepatan 6 sampai 15 km per jam. Dan untuk perakiran tinggi gelombang laut Tamang Pradua, ini perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga di pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah ya, atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Untuk peringatan dini gelombang laut adalah nihil atau nol. Nah, yang untuk titik panas atau hotspot sendiri Taman Pradua di tanggal 20 Juni 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 3 titik panas yang tersebar di wilayah berikut nih. Di Kabupaten Merangin terdapat 1 titik panas dan Tanjung Jabung Barat terdapat 2 titik panas. Diperbarui 21 Juni 2026 pukul 8.25 waktu Indonesia Barat. Ya, Tama Pradua, itulah dia perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi pagi hari ini di 21 Juni 2026. Kamu bisa mengakses berita selengkapnya di laman www.bmkg.go.id.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: Kamu Tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih abis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Aduh, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerana butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, rock, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecu. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini,

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

90,9 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM, masih di santai siang nih teman Pro 2. Nah, satu informasi buat kita semuanya teman Pro 2. 10 hari sejak bergulirnya Piala Dunia 2026, sebanyak 3 negara dipastikan melaju ya ke babak 32 besar atau fase gugur turnamen. Dari 3 negara yang lolos ke babak 32 besar itu, 2 di antaranya itu adalah tuan rumah Piala Dunia 2026. Siapa lagi teman Pro 2? Melansir dari data statistik Piala Dunia 2026 ya, 3 negara yang dipastikan lolos yaitu Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, Amerika Serikat, dan Meksiko itu selaku tuan rumah Piala Dunia 2026. Berhasil bermain fantastis selama laga ya teman Pro 2. Dan kedua tim tampil impresif di hadapan pendukung sendiri nih dengan meraih 2 kemenangan beruntun pada fase grup. Sehingga nih teman Pro 2, Amerika Serikat dan Meksiko itu mengamankan tiket ke babak berikutnya lebih cepat. Dan kesuksesan Meksiko dan Amerika Serikat itu teman juga diikuti oleh Jerman, dan Jerman itu sukses mengumpulkan 6 poin dari 2 pertandingan di Piala Dunia 2026.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 masih di santai siang. Kembali dengan informasi sepak bola nih ya, teman Pro 2. Mimpi timnas Turki. Mimpi timnas Turki di Piala Dunia 2026 itu udah hancur lebur dan berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Padahal ya, Turki saat ini itu memiliki generasi emas untuk bisa meraih poin-poin maksimal di Piala Dunia 2026. Pelatih asal Italia, Vincenzo Montella, saat ini dihujani kritikan pedas dari media-media besar di Turki. Montella itu dinilai gagal meracik permainan cantik untuk mengenai untuk generasi emas Turki di Piala 2026. Dan kekalahan Turki 0-1 dari Paraguay pada laga kedua grup D di hari Sabtu kemarin ya, itu memastikan langkahnya terhenti di fase grup. Hal tersebut ya, itu memicu gelombang kritik dari media sosial publik di Turki. Dan tumbang 0-1 dari Paraguay tersebut itu menjadi pukulan telak bagi Turki yang sebelumnya itu juga kalah 0-2 dari Australia pada pertandingan perdana. Dengan dua kekalahan beruntun, Turki itu dipastikan gagal lolos ke fase gugur. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, teman Pro 2 apa masih di santai siang, satu informasi lagi yang sempat viral nih teman Pro 2 ya. Sosok wasit asal Uzbekistan, Ilgiz Tantasev, saat ini itu menjadi sorotan media Skotlandia karena dituding mengeluarkan keputusan kontroversial nih teman Pro 2. Dan keputusan kontroversial itu terjadi ketika Skotlandia kalah melawan Maroko dengan skor 0-1 di Stadion Gillette, Amerika Serikat ya pada Sabtu kemarin. Keputusan kontroversial wasit Ilgiz Tantasev ini ternyata juga pernah viral di Indonesia loh teman Pro 2, ketika skuad Garuda melawan Irak pada fase grup Piala Asia 2023. Nah, perjalanan karir Ilgiz ini tuh sebagai wasit asal Uzbekistan yang dipercaya FIFA memimpin laga di Piala Dunia 2026. Nama Ilgiz ini itu memang sudah terjadi menjadi sorotan ya, setelah FIFA tuh nunjukin sebagai salah satu di antara 52 wasit yang akan memimpin pertandingan pada Piala Dunia 2026. Ia juga masuk dalam daftar 7 wasit perwakilan AFC dan yang dipercaya bertugas di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia itu teman Pro 2. Dan Ilgiz itu telah mengantongi lisensi wasit FIFA sejak tahun 2013. Dia juga dikenal rutin memimpin berbagai pertandingan internasional di level Asia maupun dunia. Dan Pro 2 sepanjang karirnya ya, Ilgiz ini tuh kerap dipercaya memimpin laga penting, mulai dari kualifikasi Piala Dunia FIFA, Piala Asia, hingga laga champion AFC. Dia tuh juga memiliki pengalaman menjadi pengadil di kompetisi Liga Pro Arab Saudi. Dan baru-baru ini, keputusan kontroversialnya tuh disorot media-media besar di Skotlandia. Ilgiz khususnya ya, itu dinilai telah merampok keadilan ketika Skotlandia kalah 0-1 dari Maroko. Nama Ilgiz itu juga sempat ramai diperbincangkan pecinta sepak bola Indonesia. Nah, hal ini itu terjadi saat dirinya memimpin pertandingan timnas Indonesia melawan Irak pada fase grup Piala Asia pada tahun 2023 lalu. Informasi selengkapnya teman Pro 2 sempat viral di Indonesia, inti profil karir wasit Uzbekistan ya, Ilgiz Tantasev, bisa kamu baca di laman rri.co.id.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

0: qiyamah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Ya, teman Pro 2 FM, kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari studio Pro 2 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

90,9 MHz motor baik kamu teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 berburu barang thrift ya. Ini biasanya nge-thrift nih gitu. Ini memang selalu punya keseruan sendiri ya, apalagi saat berhasil menemukan barang bagus dengan harga yang jauh lebih murah. Tapi zaman sekarang enggak ada nih ya yang murah. Beda di tahun, kalau masih murah tuh di tahun-tahun berapa ya? Sebenarnya yang dikatai, yang dibilang thrift gitu ya, itu tuh yang barangnya tuh bebas terjual, gak ada patokan harga. Terus gimana ya, bahkan para penjualnya gak tahu gitu itu harganya berapa. Itu bagi aku baru namanya nge-thrift. Tapi kalau sekarang ya harganya hampir sama, bukan hampir sama ya, mungkin 70% dari harga aslinya, ada yang 60% dari harga aslinya. Kayak contoh aja ya, sekarang-sekarang thrifting yang sekarang ya, itu ada harga baju yang harganya 600, nah dia jualnya 400. Celana ya, celana jeans harganya itu sekitar 600, tapi dia jualnya 3,5-4,400 gitu. Aku bilang, oh ini udah gak masuk akal lagi, walaupun harganya hampir separuh ya. Tapi kan ini barang bekas gitu ya, walaupun warnanya cukup menarik. Tapi ya mau gimana lagi, itu bekas gitu, banyak udah dipakai gitu ya, dan nggak kayak asli lagi. Kita bukan orang pertama yang make gitu. Itu baru kalau bagi aku nge-thrift, itu yang terakhir banget aku ngerasa thrift gitu ya. Itu tuh di tahun 2010, 2012 paling terakhir tuh. Masih ingat ya, di kota Jambi itu ada di Angso Duo Lama. Nah itu baru tuh teman Pro 2, kita bebas milih. Dan aku pernah dapat barang yang waktu itu harganya itu ya, aku gak tahu, bukan gak tahu ya, harganya itu sekitar, katanya sekitar di atas satuan. Tahu gak teman Pro 2, aku dapatnya di berapa? 60 ribuan. Waktu itu barangnya itu masih bongkar-bongkaran ya, jadi kita bongkar, nah akhirnya dapat tuh, ini harganya segini gitu. Nah di sini ya, itu semua barang bekas layak dibawa pulang begitu aja. Ada beberapa barang justru bisa menimbulkan masalah atau biaya tambahan setelah dibeli. Karena itu ya, penting untuk lebih teliti sebelum memasukkan ke keranjang. Yang pertama, baju dengan noda atau lubang, itu jangan ya. Saat nge-thrifting, pakaian tuh memang sering banget nih jadi incaran banyak orang. Apalagi kalau misalnya modelnya masih bagus dan harganya jauh lebih murah dibandingkan barang baru. Ya walaupun kayak gitu ya, jangan langsung tergoda untuk beli. Menurut ahli sekaligus penulis buku, Virginia Kemley ya, baju yang udah berlubang dan rusak itu cukup parah, sebaiknya dihindarin. Karena ya kerusakannya itu mungkin terlihat kecil saat pertama kali diperiksa, tetapi nih setelah dipakai kondisinya itu bisa terasa lebih nyaman, maksudnya terasa nggak nyaman gitu ya, atau bahkan tampak rusak. Dan selain itu jangan lupa ngecek bahannya juga. Kemley ini menyarankan untuk memilih barang yang kualitasnya masih baik, seperti sutra atau kulit jika menemukan saat thrifting ya. Tapi kalau aku yakin, aku pernah nih. Karena aku penasaran gitu ya, di salah satu thrifting di dekat SMP SMA 3 gitu ya, aku gak sebut namanya ya, tapi aku pernah gitu. Jadi ada satu jeans teman Pro 2, keren itu, jadi banyak gitu ya. Wah ini udah dipesan ini, jadi gimana nih, siapa yang duluan gitu ya, siapa duluan, maksudnya siapa duluan yang ngasih uangnya gitu. Kalau ditransfer langsung nih, siap dia yang punya gitu. Aku enggak mau nahan-nahan gitu. Ya udah aku transfer langsung, harganya cukup mahal teman Pro 2. Dan bagus, warnanya masih bagus, tapi setelah dipakai satu kali aku masih masih agak bagus, tapi udah kelihatan kayak ada, wah ini kayak lapuk gitu ya. Nah setelah itu teman Pro 2, pemakaian ke 5 ke atas 5 gitu. Nah itu udah mulai nampak tuh di pisaknya gitu. Ada tau yang pisak teman Pro 2?
ya dekat pisak ya. Nah itu udah mulai sobek, lapuk, rapuh. Terus bahan yang kan ada model kayak sobek-sobekannya ya. Nah itu tuh mudah banget kalau misalnya kita nyangkut, bukan nyangkut ya, kita sengaja aja tuh kita tarik, itu udah mulai rapuh rok gitu. Wah ini udah gak benar teman Pro 2. Terus furnitur berlapis kain itu juga tuh harus diwaspadain. Sebenarnya gak semuanya ya, ada beberapa sofa atau kursi bekas itu sering terlihat menarik karena harganya jauh lebih murah. Bahkan ada yang masih dalam kondisi yang cukup baik nih. Walaupun kayak gitu ya, furnitur yang berlapis kain itu sebaiknya gak dibeli secara sembarangan. Ada banyak bagian yang gak bisa diperiksa dari tampilan luarnya aja. Furnitur seperti ini itu berisiko nyimpan debu, jamur, hingga kutu. Sayangnya hal seperti ini ya itu gak langsung terlihat saat pertama kali diperiksa. Belum lagi nih kalau misalnya furnitur tersebut membutuhkan perbaikan. Mengganti lapisan kain furnitur itu bukan pekerjaan sederhana dan biasanya itu membutuhkan biaya yang gak sedikit. Karena itu ya teman Pro 2, jangan hanya tergiur harga murah aja nih. Pastikan kondisinya masih layak agar enggak menimbulkan pengeluaran tambahan setelah dibawa pulang. Tapi kalau di Jambi ini enggak ada yang murah deh kayaknya ya. Oh harganya udah tinggi semua karena ownernya udah tahu barang, udah tahu harga gitu ya. Biasanya orang yang datang tuh haus aja tuh. Gimana ya, haus mata gitu. Wah warnanya bagus, ini bagus nih. Padahal harganya kalau di... jujur aja ya teman Pro 2, aku harus bilang ya, kayak harganya aku pernah nanya gitu ya, nemenin teman, karena anak muda tuh banyak banget yang suka gitu gitu ya. Harganya tuh misalnya 140 yang baru gitu, anggap aja ini ya 150 yang baru, dia kasih harga sekitar 100 gitu. Kalau kita tawar 90 lah, itu kan bukan separuh harga, hampir lebih dari separuh harga gitu ya, hampir 70%-an lah. Kalau dibayangin gitu ya, kita tinggal tambah dikit lagi baru gitu. Tapi yang namanya haus mata mau gimana lagi gitu ya. Dia apalagi kalau udah tawar-menawar, terus sudah dikejar sama pelanggan, udah dikejar sama apa namanya marketing gitu ya, udah deh dia gak bisa nolak. Padahal dalam hatinya dia sadar tuh, hati kecilnya ada sadar dikit tuh ya, tapi karena hal-hal lain ya udah deh, terlanjur nih gitu. Barangnya juga masih bagus, ya udah beli gitu ya. Tapi gak hanya ini ya teman Pro 2, barang yang sebaiknya gak dibeli di toko barang bekas masih banyak. Stay Pro 2 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: tata negara Perancis. 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih.
0: Paris. P-A-R-I-S.
1: Paris.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Gimana sih? Amerika. Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena

0: lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang ceritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

0: yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky dan juga Zwetsa. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: ini, ya memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Tom Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta.
1: Number 16.

0: posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngeliatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton liatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Number 12.

0: Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VIP nonton performance Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

Ya kan, rasanya kayak bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia Ikro.

Oke, teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Toh Pati Fabi

selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raimla Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman

0: juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

tepatnya ada Summer dengan Home Wrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

Peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at

0: Baik, 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fin Cedars. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Sabrina Carpenter dengan Tears. Maju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, 90,9 Rode Jambi, teman terbaik kamu. Google menampilkan ilustrasi bertema dangdut di halaman depan sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya Indonesia. Dangdut dikenal sebagai genre musik populer yang lahir dari perpaduan budaya Melayu, India, dan pengaruh musik barat. Dan Roma Irama, Raja Dangdut, dan juga Elvy Sukaesih, Ratu Dangdut, menjadi ikon penting dalam perkembangan dan kejayaan musik dangdut di Indonesia. Dan tampilan spesial tersebut menjadi sorotan pengguna internet. Ini karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer dan khas di tanah air. Dan dangdut sendiri merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya, mulai dari musik Melayu, India, hingga pengaruh musik barat. Dan genre ini telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dan dangdut juga hadir dalam berbagai ruang sosial, mulai dari hiburan rakyat hingga panggung musik nasional. Dan sementara itu, untuk Raja Dangdut Roma Irama dikenal sebagai pelopor musik dangdut modern di Indonesia. Roma Irama memiliki gaya khas dan lirik bernuansa religi serta sosial.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: segala seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
2: Oh, oke.
3: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Caboose.
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

My, oh my. Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai kamu, selamat sore teman Pro 2. Untuk di sore ceria kali ini, ada nih yang bakal menemani kalian semua teman Pro 2 ya, di edisi Minggu 21 Juni 2026 ya. Sepertinya hujan udah berhenti dan sekarang udah mulai langitnya tuh biru lagi teman Pro 2 ya. Oke, kita balik lagi untuk di sore ceria kali ini. Aku bakal mengajak kalian semuanya untuk mengenal bahwasannya ada yang sedang diperbincangkan oleh banyak orang mengenai imposter syndrome. Apa itu kira-kira ya? Jadi pernah gak sih kamu merasa kayak pencapaian yang sudah diraih sebenarnya cuma karena keberuntungan? Atau mungkin kamu sering khawatir suatu hari orang lain yang akan sadar bahwa kamu sebenarnya gak sepintar yang orang pikirkan. Waduh. Nah, itu dikenal dengan istilah imposter syndrome, teman Pro 2 ya. Nah, tentunya istilah-istilah di internet ini memang tidak pernah ada habisnya ya. Ada aja gitu yang terbaru ya. Nah, biasanya istilah baru ini juga membentuk pemikiran dan personality yang membuat kamu semakin mengenal diri kamu sendiri. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan imposter sindrom itu gitu ya? Ayo kita cari tahu lebih dalam buat teman Pro 2 yang mungkin juga mencari ya di search gitu kan, apa sih gitu ya. Memang ini adalah kondisi ketika seseorang merasa dirinya tidak pantas ya untuk mendapatkan pencapaian yang sudah diraih, seolah-olah keberhasilan tersebut hanya karena keberuntungan, bantuan orang lain, atau ordal. Nah, biasanya orang yang mengalami hal ini sering merasa takut ya akan ketahuan, atau bahwa dirinya sebenarnya gak sehebat yang orang pikirkan gitu. Meskipun ada bukti nyata berupa kemampuan, kerja keras, ataupun prestasi, sepertinya itu akan tidak ada apa-apanya gitu. Nah, istilah ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1978 oleh psikolog Pauline Clins dan Suzanne Imes ya. Jadi mereka menemukan pola perasaan tersebut pada banyak perempuan yang berprestasi. Nah, imposter syndrome ini itu bisa muncul dalam berbagai situasi, entah itu pekerjaan, pendidikan, hubungan sosial, atau memulai sesuatu yang baru nih teman Pro 2 ya. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi mengenal lebih dalam imposter syndrome ini yang lagi ramai diperbincangkan teman Pro 2. Ciri-cirinya seperti apa orang yang mengalami ini gitu kan ya. Nah, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Oke, masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk sore ceria teman Pro 2. Kita lanjut lagi untuk ngebahas mengenal imposter syndrome yang lagi ramai diperbincangkan. Dan seperti apa ciri-cirinya untuk seseorang yang mengalami imposter syndrome ini teman Pro 2 ya. Nah, ini biasanya terlihat dari cara mereka menilai diri sendiri dan pencapaian mereka. Jadi yang biasanya sulit untuk mengakui keberhasilan diri sendiri gitu kan ya. Orang dengan imposter syndrome ini sering merasa pencapaiannya bukan karena kemampuan mereka. Jadi mereka sering merasa takut dianggap tidak kompeten dan merasa khawatir bahwa suatu hari orang lain akan menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak sehebat yang terlihat. Jadi rasa takut ini itu bisa muncul meskipun orang di sekitar justru melihat mereka sebagai seseorang yang mampu. Tapi teman Pro 2 di sisi lain, mereka terbilang sangat perfeksionis ya, dan selalu menetapkan standar yang sangat tinggi, sehingga mereka merasa harus terus memberikan hasil yang sempurna. Bahkan mereka sering overthinking apabila melakukan kesalahan kecil sekalipun. Nah, jadi orang-orang dengan imposter syndrome ini juga sering membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain ya, dan karena mungkin dia sering meragukan kemampuan dirinya ya, jadi mereka sering merasa tidak nyaman apabila dipuji ya. Meski memiliki rasa insecure yang tinggi, namun mereka biasa sangat bertanggung jawab loh Pro 2, dan pastinya pekerja keras dan punya standar tinggi ya. Tapi perlu diingat, ini bukan diagnosis resmi dari gangguan mental ya, melainkan dari pola pikiran atau perasaan yang bisa dialami banyak orang.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah belakang.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Ibnu Athaillah pernah berkata, kegigihanmu dalam mengejar sesuatu yang sudah dijamin untukmu dan kelalaianmu dalam melaksanakan perintah yang dituntut darimu adalah bukti dari rabunnya mata batinmu.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai? Jadi tanaman.
2: Kamu, aku terasa sejati. Tapi kamu, aku terlambat. Apakah ini pasti?
3: Lebih baik terlambat. Karena untukku ini sejati. Semua jadi terlalu berarti.

Tuma Prada Jambi, teman terbaik kamu. Ada Afgan dengan kacamata ya, Tuma Prada. Kita gak jodoh, tapi kita ketemu nih. Aduh. Ya, kadang ya Tuma Prada, namanya hidup itu kita akan bertemu sama orang yang salah dulu ya gitu. Jadi ya udah deh, mudah-mudahan kita bisa melewatinya ya. Kali ini aku bakal menginformasikan untuk informasi cuaca pastinya dari BMKG Provinsi Jambi untuk edisi hari ini di hari Minggu 21 Juni 2026. Untuk perakiran cuaca malam hari ini, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan di Kabupaten Sarawangun. Untuk dini hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Dan pastinya untuk perakiran gelombang laut ya, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan juga untuk hotspot per tanggal 21 Juni 2026, terdapat ada 11 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ada 4 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi ada 5 titik panas, Kabupaten Batanghari ada 2 titik panas. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, langsung saja ke www.bmkg.go.id. Nah, itu dia teman Pro 2 untuk informasi perakiran cuaca untuk malam hari ini. Dan sebentar lagi kita juga bakal langsung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti berjaringan ya, bersama dengan ada Kangga di sana teman Pro 2 ya. Seperti biasa bahwasanya nanti kita akan mendengarkan lagi tanggal lagu indie ya setiap hari Minggu. Jadi buat teman Pro 2 nanti ya bakal ada Pro Indie Berjaringan ya bareng sama Kak Kangga ya. Oke deh kalau gitu, aku juga harus undur pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Tapi nanti akan dilanjutkan kembali setelah dari Pro 2 Jakarta, ada Kak Arta yang bakal menemani teman Pro 2 semuanya. Dan pastinya selamat beristirahat buat teman-teman semuanya, karena besok udah hari Senin ya, harus memulai semangat lagi walaupun yang lainnya pada libur ya. Akhirnya kalau gitu pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

0: Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara PT de la Musique di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Earhouse menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, yang bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih dibahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling

republik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau mau fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ditemani lagi bareng Ocit di Jaga Malam Weekend teman Pro 2. Seperti biasa gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 12 malam dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat didengerin malam hari ini. Dan jangan lupa nanti jam 10 malam juga bakalan ada jam request. Jadi buat lu yang mau request, boleh banget nanti bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Jadi buat membuka malam hari ini teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend, gue bakal puterin lagu dari Geisha, Kamu Yang Pertama.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam teman terbaik Pro 2 Jambi 9,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Malam hari ini jaga malam bersama saya Artis Tangga ya. Senang banget ya yang sangat luar biasa dingin teman Pro 2. Tadi sempat hujan walaupun gak lama banget ya, lumayan puji Tuhan ya teman Pro 2 ya, bersyukur banget masih diberikan kesejukan air hujan yang sangat luar biasa. Jadi ya panasnya diredakan dengan air hujan. Oke deh, malam hari ini teman Pro 2 yang pastinya masih dengan euforia di dunia Tampro 2 terkait dengan Piala Dunia 2026. Buat kalian Tampro 2 jangan lupa ya, yang nonton bola sampai begadang juga nungguin untuk jagoannya masing-masing bisa untuk juara Tampro 2. Yang pastinya jangan sampai berantem ya Tampro 2 ya. Buat kalian tetap ya saling support. Terus jangan lupa jaga kesehatan Tampro 2, penting sekali. Kenapa ya? Karena kan teman Pro 2 pasti tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Tetap kerja, tetap belajar, tetap sekolah, tetap kuliah. Jadi semua kehidupannya harus balance ya kan, teman Pro 2. Setuju kan? Setuju. Oke, deh, selamat malam Indonesia dan selamat malam dunia untuk kalian masih dari Pro 2 Jambi. Kalau tadi ada Kania, sekarang lanjut lagi ada aku ya, Artis Tangga, temani kalian di 90,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Dan ya pastinya nanti aku akan berbagi informasi lifestyle dari Pro 2. Oke deh, selamat malam Indonesia, tetap stay tune bersama Pro 2 teman terbaik kamu. Hari yang sangat luar biasa buat Indonesia, so pasti buat kita semuanya ya. Apapun kondisi saat ini teman Pro 2, tetap berdoa, tetap bersyukur teman Pro 2, tetap kita yang pastinya tetap semangat. Oke, teman Pro 2, pesta Piala Dunia sangat luar biasa yang pastinya untuk teman Pro 2, buat kalian tetap semangat ya teman Pro 2 untuk menjalani kehidupan, apalagi dengan sekarang ini lagi Piala Dunia yang ditunggu-tunggu banget ya, 5 tahun sekali untuk dilaksanakannya. By the way, sekarang teman Pro 2, aku akan berbagi informasi buat kalian dengan bahas tentang Hari Musik Dunia. Google rayakan dengan .ly dangdut di beranda halaman depan. Tuh, teman Pro 2, Google kembali menunjukkan apresiasi terhadap budaya Indonesia di halaman depan mesin pencarinya. Terdapat ilustrasi bertema dangdut. Tampilan spesial itu menjadi sorotan pengguna internet karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer dan khas di tanah air. Dangdut sendiri adalah genre musik yang lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya, mulai dari musik Melayu, India, sampai dengan pengaruh musik barat. Genre ini telah lama menjadi bagian penting ya dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dangdut juga hadir dalam berbagai ruang nasional, mulai dari hiburan rakyat sampai dengan panggung musik nasional. Sementara itu, tahun Pro 2, Raja Dangdut Roma Irama dikenal sebagai pelopor musik dangdut modern di Indonesia dan memiliki gaya khas dan lirik bernuansa religi serta sosial. So guys, hari terkini ya, informasi terupdate Hari Musik Dunia, Google rayakan dengan .ly dangdut di beranda halaman depan. Informasi ini dari website rri.co.id. Selamat malam Indonesia, tetap bersama Pro 2 Jambi. Dan pastinya kita akan lanjut lagi dengan berbagi informasi dari Pro 2 Jambi buat kamu. Selamat beraktivitas teman Pro 2, dimanapun kalian berada yang lagi dengarkan Pro 2 Jambi melalui aplikasi RRI Digital, terus juga melalui streaming rri.co.id dan mendengarkan melalui 90,9 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Oke deh Pro 2, buat kalian dari 90,9 Pro 2 Jambi yang termanis dari koleksi Pro 2 Jambi ya teman Pro 2, buat kalian, karena aku lagi mencari lagu rocker, apa ya, rockers ya. Nah, ini lagi marak banget teman Pro 2. Untuk lagunya itu yang singkat banget dengan judulnya Yang sakit dipulihkan. Ini kalau lagi suntuk, lagi kesel, lagi jengkel, udah kita lepaskan dengan lagu ini ya. Emang karena lagi jengkel? Agak mumet, tapi sekarang is okay. No problem. Oke, selamat malam Indonesia.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang. Buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Oke, Tom Pro 2 buat kamu. Itu lagu yang darinya Sadra Floref. Tom Pro 2 buat kalian ya. Kalau lagi kesel, lagi apa tuh, denger lagu yang kayak gitu tuh langsung kayak nenangin, kayak gitu ya Tom Pro 2. Jadi ya banyak orang tuh denger suka lagu-lagu yang rock tuh, it's okay Tom Pro 2. Why? Karena Tom Pro 2 itu salah satu untuk menumpahkan segala sesuatunya. Jadi ibaratnya daripada hal yang negatif, mendingin denger lagu-lagu yang up, medley-nya up tuh jadi lebih semangat lagi. Oke, sekarang lanjut lagi ngebahas tentang makanan. Gak apa ya makan-makanan Tom Pro 2, apalagi cocok kayak gini nih. Yang kita kapal bahas ini makanannya apa, Kak Arta? Yaitu gorengan namanya bakwan. Kita bakal mengenal sejarah bakwan. You know bakwan, Tom Pro 2? Mungkin ada yang gak suka bakwan ya, tapi aku bersyukur banget karena aku Indonesia, jadi aku suka bakwan. Apalagi tempe, apalagi tahu. Oh, udah, selesai. Apalagi kalau misalnya tempe mendoan ya, Tom Pro 2, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dulu sih gak terlalu banget, apa ini ya. Akhirnya tuh karena dulu tuh di ngomong teman, udah coba dulu deh, enak, serius deh. Dibilang dicocoli sama sausnya, sausnya tuh kecap gitu ya. Ternyata doyan sampai sekarang. Jadi emang kita tuh kadang-kadang lihat tuh, ah gak mungkin, ih kayaknya gak enak, coba dulu. Nah kalau udah coba, baru kita tahu rasanya begitu. Tapi kalau suatu hal yang kehidupan ini, kalau emang udah gak bos, jangan dicoba-coba. Itu namanya ngetes ya Tom Pro 2. Antar kamu yang rugi. Kalau makannya is okay lah. Jadi ibaratnya kita tahu rasanya seperti apa ya kan. Nah, kita bakal mengenal sejarah bakwan dari kuliner Cina hingga sampai ke gorengan favorit Indonesia. Tom Pro 2, bakwan itu menjadi salah satu ya gorengan populer bagi masyarakat Indonesia. Rasanya yang renyah menjadikan bakwan sebagai cemilan di waktu santai. Bakwan termasuk kudapan yang sederhana, tapi ternyata punya sejarah yang panjang. Bakwan yang kita kenal adalah hidangan berbahan dasar tepung terigu, sayuran seperti wortel, kol, dan ternyata memiliki pengaruh dari Cina. Gimana sih akhirnya gorengan favorit Indonesia ini? Kita bakal ulas sejarah unik bakwan yang tidak semua orang tahu. Jadi kamu juga harus tahu nih teman-teman berdua, sejarah unik dari bakwan. Teman Pro 2, nama bakwannya dipercaya berasal dari Cina, yaitu kata bak yang berarti daging, wan yang artinya bola. Jadi bisa dikatakan kalau bakwan adalah bola daging. Konon bakwan itu bermula dari sebuah kisah tentang anak yang ingin memberikan masakan daging untuk ibunya yang sudah tua dan tidak bisa mengunyah makanan yang keras. Kemudian anak tersebut membuat makanan dari daging yang dicincang, dihaluskan, lalu dibentuk menjadi bulat-bulat, kemudian digoreng. Meski demikian, bakwan di Indonesia mengalami transformasi yang besar. Jika awalnya berbahan dasar daging, masyarakat lokal kemudian mengadaptasi bakwan dengan bahan yang lebih sederhana, juga terjangkau, yaitu menggantinya dengan sayuran dan tepung. Bakwan dan budaya jajanan Indonesia. Jadi udah tahu ya, awal itu bak itu artinya Tom Pro 2 daging, wan itu artinya bola. Jadi zaman dulu tuh kalau di Cina tuh ada seorang anak yang pengen kasih makanan ke ibunya, ke orang tuanya, tapi orang tua itu gak bisa makan yang keras atau tidak terlalu bisa mengunyah. Dimakan, didamai, dibuatlah dari gorengan daging Tom Pro 2 yang sudah dicincang, dihaluskan. Nah kalau di Indonesia emang kan luar biasa ya, transformasinya akan berubah. Nah Tom Pro 2, sering waktu bakwan itu menjadi gorengan khas Indonesia. Bakwan juga dikenal dengan nama yang berbeda di daerah-daerah tertentu. Contohnya nih, Jawa Barat disebut namanya bala-bala. Kalau bakwan itu di Jawa Barat namanya bala-bala, bukan mala-mala, bukan bala-bala. Terus di Jawa Timur, bakwan itu disebut namanya ote-ote, Tom Pro 2. Lain lagi kan, kalau di Jawa Timur namanya ote-ote. Kalau di Malang, itu bakwan sendiri disebut-sebut sebagai bakso, sesuai dengan asal-usulnya. Pantasan, Tom Pro 2, ada kayak di salah satu tempat makan ya, princess yang ada di Jambi, itu bikin bakwan Malang. Aku bingung, loh kok bakso sih? Ya enggak ngerti Tom Pro 2. Ternyata kalau di Malang itu, bakwan itu adalah sebutan namanya bakso, sesuai dengan asal usulnya. Karena dari daging Tom Pro 2. Nah bakwan tidak hanya sekedar makanan, tapi juga budaya jajanan Indonesia. Bakwan mudah ditemukan di pinggir jalan, warung gorengan, sampai dengan pasar tradisional.
bakwan itu jadi cemilan hingga pelengkap nasi. Dan kini bakwan terus berkembang mengikuti tren kuliner. Ada bakwan udang, bakwan jagung, bakwan Pontianak, sampai dengan versi yang lebih sehat lagi dengan masak menggunakan air fryer. Nah, gorengan sederhana ini teman produknya, gorengan ini ternyata memiliki evolusi yang cukup panjang, teman produknya. Terus menariknya lagi, konsep bakwan ternyata tidak hanya di Indonesia. Di berbagai negara ada juga makanan serupa dari adonan tepung yang dicampur dengan ikan. Dengan bahan-bahannya ada digoreng ya, meskipun nama dan isinya berbeda-beda. Jadi semua negara itu ada bakwan, teman produa, yang serupa kayak bakwan gitu, cuma adonannya yang dicampur yang berbeda, teman produa, digoreng meskipun nama isinya berbeda. Di Jepang ada tempura. Nah, ada tempura yang biasanya berisi sayuran atau seafood yang dibalut dengan adonan tepung, kemudian digoreng sampai renyah. Kalau di Korea ada namanya tuikim. Tuikim ini di mana sayuran, seafood, atau mie dilapisi dengan tepung lalu digoreng. Tuikim juga sering dijual sebagai street food, mirip dengan bakwan Indonesia di Indonesia. Nah, selain itu juga ada pajeon. Pajeon itu banyak disebut-sebut sebagai bakwan Korea. Isian utamanya daun bawang yang banyak, wortel, bawang bombay, dan juga bisa ditambahkan dengan namanya seafood atau daging. Kemudian diberi sedikit tepung dan digoreng. Mirip dengan bakwan, tapi biasanya lebih tipis dan lebih lebar. Selain di negara Asia, versi bakwan juga di luar negeri juga ada. Contohnya di Amerika, di Eropa, yang biasa dikenal sebagai vegetable fritters. Nah, gorengan berbahan sayur yang dicampur dengan tepung atau telur, kemudian digoreng. Tuh, jadi di Indonesia sendiri bakwan itu macam-macam namanya. Kalau di yang namanya di Bandung itu namanya bala-bala, Jawa Barat ya. Terus kalau di Jawa Timur namanya ote-ote. Nah, kalau di Malang namanya bakwan itu adalah bakso, begitu. Dan ternyata di negara kayak Jepang, Korea itu juga ada, tapi versinya yang berbeda, teman produk namanya juga berbeda. Terus ternyata bakwan ini versi dari setiap negara tuh ada. Contoh kayak di Amerika, di Eropa itu ada yang berisikan sayur-sayuran campur dengan tepung dan telur kemudian digoreng, begitu teman produknya. Jadi udah tahu ya asal usul sejarah unik dari bakwan. Oke, teman produknya, so buat kamu para pecinta bakwan udah paham ya. Jadi udah tahu sejarah unik dari bakwan, dan ternyata bakwan ini semua negara termasuk Asia ataupun Amerika dan Eropa tuh ada, cuma dalam bentuk yang berbeda. Terus juga namanya yang juga yang berbeda. Masih dari Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas informasi bersama saya Artis Tangga menemani kalian di 90,9 Pro 2, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2, koleksi Pro 2 buat kalian ya.

Oke, sekarang lanjut lagi, teman Pro 2 akan berbagi informasi buat kalian dari Pro 2 Jambi. Nah, teman Pro 2, kalau tadi udah mengulas tentang sejarah unik dari bakwan ya, teman Pro 2, yang ternyata ada di semua negara hampir ya, termasuk Amerika dan Eropa. Kalau Korea sama Jepang itu is okay ya, Cina apalagi adalah awalnya. By the way, sekarang kita ngebahas lagi karena udah masuk ke musim kemarau, walaupun kadang-kadang Jambi hujan ya, teman Pro 2. By the way, udah masuk ke musim kemarau. Nah, kalian juga harus tahu untuk beberapa hal ya, atau barang yang wajib kamu bawa saat beraktivitas di tengah cuaca yang panas. Kenapa? Karena beraktivitas di tengah cuaca panas itu sering kali ya membuat tubuh kita tuh kayak berasa capek banget, lelah. Nah, paparan sinar matahari yang terik juga bisa meningkatkan resiko dehidrasi, kulit terbakar, sampai nama heat stroke. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan diri sebelum beraktivitas di luar ruangan supaya tetap nyaman dan tetap terlindungi. Kayak misalnya kan tau kan baru-baru ini kejadian di Jakim tuh 2006 ada satu meninggal dunia. Karena ada beberapa orang, mereka tuh lebih milih kalau kayak lari maraton itu di luar negeri, karena kan suhu di luar negeri itu lebih stabil dibandingkan di Indonesia. Nah, kalau Indonesia ini kan kemarau, cuacanya kalau nggak musim hujan, musim panas ya, tahun periode ya kan kemarau. Nah, kalau di luar kan mereka tuh berbagai macam, ada musim semi, musim salju, gitulah kemarau dan lainnya. Nah, ada yang kemarin satu orang yang meninggal dunia tahun periode karena emang suhunya kemarin sempat panas banget tahun periode, makanya banyak para pelari itu disuruh menggunakan smartwatch. Smartwatch itu kenapa? Smartwatch itu gunanya untuk mengetahui detak jantung dan juga suhu udara tahun periode. Itu pengaruh ya tahun periode. Jadi kalau misalnya sekarang mungkin baru yang punya standar is okay, karena aku juga nggak punya. Begitu loh ceritanya. Nah, kalau musim kemarau ini kita butuh tahun periode untuk memiliki barang yang wajib kita punya, kita bawa di saat beraktivitas cuaca yang panas. Karena cuaca panas seringkali membuat tubuh kita merasa cepat capek, lebih lelah. Salah satunya selangkah sederhana yang bisa dilakukan dengan membawa beberapa barang-barang penting yang membantu melindungi tubuh dari dampak cuaca yang panas. Nah, dengan kayak gitu, tahun Pro 2, aktivitas di luar ruangan juga bakal berasa nyaman. Nah, kita bakal ulas di sini ada 5 barang yang wajib kamu bawa saat beraktivitas di tengah cuaca yang panas. Dengari baik-baik ya. Kita akan informasikan 5 barang yang wajib kamu bawa saat beraktivitas di tengah cuaca yang panas. Yang pertama, sunscreen. Teman Pro 2, paparan sinar matahari bisa merusak kulit dan meningkatkan resiko kulit terbakar sampai dengan penuaan dini. Karena itu, pastikan ya untuk selalu membawa sunscreen kemanapun teman Pro 2 pergi. Coba deh pilih sunscreen dengan SPF 30 PA++++ sampai dengan 50 PA++++ juga berlabel broad spectrum supaya kulit kamu benar-benar terlindungi secara optimal dari paparan sinar ultraviolet gitu. Jadi bayangkan, pilih SPF yang di 30 ke atas sampai dengan 50 ke atas, tambah lagi dengan labelnya broad spectrum. Terus jangan lupa lagi teman Pro 2, kamu juga harus mengaplikasikan sunscreen tadi, jangan cuma bawa doang, tapi kamu juga mengaplikasikan sunscreen sebelum keluar rumah. Itu wajib menggunakannya kembali setiap beberapa jam, misalnya 2 jam sekali kamu aplikasikan lagi untuk sunscreen tadi. Jadi sebelum keluar ruangan wajib untuk menggunakan sunscreen. Beberapa jam kemudian teman Pro 2 harus menggunakan sunscreen, terutama jika kamu banyak berkeringat dan beraktivitas di luar ruangan. Agar lebih praktis lagi, atau satriply, kamu bisa memilih sunscreen dalam bentuk spray yang mudah digunakan kapan saja. Jadi kamu bisa pilih aja, atau kamu pakai sunscreen itu yang model spray. Itu lebih praktis ya teman Pro 2. Tinggal semprot, kamu tinggal biarkan beberapa detik. Nah, bisa kamu aplikasikan lagi kemudian. Jadi teman Pro 2, kalau pengen benar-benar lebih simple, pilih deh sunscreen yang bentuk spray yang mudah digunakan kapan saja. Next time di Jambi kita akan lanjut lagi mengulas ya 5 barang yang wajib dibawa saat beraktivitas di tengah cuaca yang panas. Masih bersama saya RT Tanggang, kita akan lanjut lagi mengulas informasi buat kamu selamat beraktivitas dan tetap bersama Pro 2 Jambi. Ini lagu yang manis banget teman Pro 2. Buat kalian lagu ini lumayan deh teman Pro 2, maksudnya tuh lumayan ya, lumayan lama tapi asik banget teman Pro 2, sekitar tahun 2017 dengan singlenya Kau Begitu Sempurna. Tapi bukan 2017 deh,
lupa aku. Lumayan 2000 berapa ya, 2010 kalau gak salah nih ya tampak. Intinya lagu ini booming banget. Nama Andra The Backbone. Itu mereka tuh adalah pernah bergabung di Dewa 19. Dan suaranya gila, keren-keren semua.

0: Minum dulu. Muka kamu udah kayak kepiting rebus gitu, Nat.
1: Thanks, Jen. Gila. Baru mutar dua kali aja jantung aku berasa mau copot. Kayaknya efek kelamaan rebahan seminggu ini deh.
0: Lagian kamu gaya banget. Begadang tiap malam, tapi air putih jarang disentuh. Tadi pagi pas aku jemput, kamu masih meluk bantal kan?
1: Ya mau gimana? Tugas numpuk, terus lanjut mabar. Tahu-tahu udah jam 3 pagi. Aku ngerasa badan aku makin ringkih, serius. Fokus belajar juga jadi buyar terus.
0: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini kan banyak mimpi, Jen. Mau masuk PTN lah, mau ini itulah. Tapi gimana mau ngejar mimpi kalau badan kita sendiri mogok?
1: Iya sih, hidup sehat berasa kayak tren doang di sosmed ya. Susah banget diterapin.
0: Bukan tren, Jen, tapi kebutuhan. Nggak usah ribet-ribet dulu lah, mulai dari yang kecil aja. Kayak sekarang, jalan kaki dikit atau tidur nggak lebih dari jam 11. Itu investasi, tahu?
1: Investasi ya? Gaya kamu udah kayak konsultan keuangan aja.
0: Biar tetap produktif dan pastinya tetap happy, sis. Kalau kamu sakit, yang rugi siapa? Kamu sendiri, kan?
1: Bener juga. Oke deh, besok jemput aku lagi jam 6. Jangan kasih kendor.
0: Gitu dong. Yuk, balik. Aku lapar. Tapi makannya yang bener ya. Jangan mie instan lagi.
1: Siap, bos.
2: Hidup sehat mulai dari kamu. Pesan ini dipersembahkan untuk generasi muda yang lebih baik.

Oke, lanjut lagi Tamro 2. Tadi dengarkan dari Payung Teduh dengan lagunya Akad. So, lanjut ya, mengulas barang yang wajib dibawa saat beraktivitas di tengah cuaca panas. Yang pertama tadi sunscreen penting ya. Sunscreennya juga jangan lupa Tamro 2 yang 30 SPF plus apa ya dengan 50 SPF plus. Terus juga berlebar dari broad spectrum. Nah, kalau pengen praktis, bawa yang sunscreen dalam bentuk spray. Yang kedua, botol minum atau tumbler. Teman berdua, cuaca panas membuat tubuh tuh kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat sampai dengan resiko dehidrasi meningkat. Saat beraktivitas keluar ruangan, bawa tumbler berisi air putih untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan sepanjang hari. Juga sebaiknya batasi konsumsi minuman manis atau bersoda. Tuh, dengerin. Jadi cuaca yang panas kayak gini, ya kamu harus kontrol untuk mengurangi dan membatasi minuman yang manis ataupun bersoda. Kandungan gula yang tinggi dan kafein beberapa jenis minuman berpotensi meningkatkan resiko dehidrasi kalau jika tidak diimbangi dengan konsumsi air putih yang cukup. Nah, tumbler ini penting apalagi buat kamu yang rajin olahraga. Sekarang lagi FOMO, lagi rame kan FOMO dengan positifnya olahraga kayak jogging, lari, jalan cepat, jalan santai, pokoknya jogging tumbler deh. Itu perlu tumbler juga atau misalnya botol. Nah, kalau untuk yang olahraga, sekarang kan udah ada banyak tuh variannya yang bentuknya tuh kayak plastik tapi yang gel. Terus kalau nggak bakalan tumpah untuk di saat kamu menggunakannya. Karena kan kalau misalnya ada minuman untuk para pelari atau yang olahraga, itu kalau nggak digigit ujungnya, ini tuh nggak bakalan airnya mengalir, teman produk. Jadi lebih aman, lebih fleksibel, teman produk. Karena bentuk karenya kayak wadahnya tuh kayak plastik, tapi yang kayak gel gitu loh, teman produk, nyaman banget. Nah, kalau misalnya buat para pekerja atau kuliah, pelajar, bawa tumbler atau wadah minumannya seperti botol minum Tamro 2. Itu penting banget di tengah cuaca yang panas kayak gini. Terus kurangi makanan manis, minuman manis atau yang bersoda Tamro 2. Kenapa? Karena enggak dianjurkan. Itu malah bikin kamu cepat haus, Tamro 2, paham ya? Apalagi kalau kamu enggak diimbangin dengan mengkonsumsi air putih yang cukup. Oke deh, lanjut lagi mengulas informasi buat kamu ya Tamro 2. Barang yang wajib dibawa di saat cuaca panas, di saat kamu beraktivitas di luar ruangan.

The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Udah kalian dengarkan ya dari Pro 2 Jambi. Sekarang lanjut lagi yang ketiga nih, barang yang wajib dibawa saat beraktivitas tengah cuaca panas, yaitu topi atau payung. Saat menghabiskan waktu di luar ruangan, cahaya matahari yang terik berpotensi merusak kulit wajah, rambut dan kulit kepala. Untuk mengatasinya, coba deh gunakan jenis topi yang bertepi lebar, ataupun payung yang membantu mengurangi paparan sinar matahari langsung ke kulit kepala atau ke kulit wajah. Selain membuat tubuh berasa lebih sejuk, keduanya juga membantu lindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Tuh, topi atau payung, salah satu yang Pro 2 merupakan barang yang wajib membawa di saat beraktivitas di cuaca yang panas. Pro 2 Jambi, lanjut. Ada Dewi-Dewi dengan Jauh Semakin Jauh, Armada. Katakan sejujurnya. Dua lagu yang termanis, kita akan lanjut lagi nanti mengulas barang yang wajib dibawa saat beraktivitas di tengah cuaca panas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, lanjut Tampro 2. Nah, yang keempat ya, barang yang wajib dibawa saat beraktivitas tengah cuaca panas, yaitu kacamata hitam. Tampro 2, ingat ya, kamu harus tahu dan jangan lupa bahwa mata juga membutuhkan perlindungan saat cuaca panas. Oleh karena itu, jangan lupa membawa dan menggunakan kacamata hitam ketika beraktivitas di luar ruangan. Pilihlah kacamata yang dilengkapi dengan perlindungan terhadap sinar ultraviolet untuk membantu mengurangi silau sekaligus melindungi mata dari paparan matahari yang berlebihan. Pro 2 Jambi, teman Pro 2, kita akan lanjut lagi mengulas ya barang yang wajib dibawa saat beraktivitas di tengah cuaca yang panas.

Lanjut lagi Tampro 2 untuk kamu, informasi yang kelima nih Tampro 2. Barang yang wajib dibawa saat beraktivitas tengah cuaca panas yaitu kipas portable. Tampro 2, cuaca panas seringkali membuat tubuh tuh merasa gerah, berkeringat, membuat aktivitas di luar ruangan menjadi kurang nyaman. Mengatasinya, Tampro 2 bisa membawa kipas portable yang praktis digunakan kapan saja. Dan ternyata kipas portable ini sangat membantu memberikan aliran udara sampai dengan tubuh terasa lebih sejuk dan nyaman, terutama ketika kamu berada di tempat yang minim sirkulasi udara. Jadi ada beberapa barang yang wajib dibawa saat cuaca panas Tampro 2 atau saat kamu beraktivitas di cuaca yang benar-benar kayak sekarang ini musim kemarau banget Tampro 2. Yang pertama sunscreen, kemudian yang kedua tumbler atau botol minum, ketiga topi atau payung, keempat kacamata hitam, dan yang kelima kipas portable. Oke, Tampro 2, itu dia beberapa barang yang wajib kamu bawa saat cuaca panas. Pro 2 Jambi, tetap stay tune. Kita lanjut lagi mengulas berbagai informasi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon light peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

Lanjut, Tuan Prode, kali ini aku akan mengulas informasi terupdate Tuan Prode ya, terkait Piala Dunia 2026. Tuan Prode, kabar terkini, Jepang pesta gol, Tunisia tersingkir dari Piala Dunia 2026. Nah, Jepang menang muda 4-0 atas Tunisia, penyisian grup F Piala Dunia 2026 di Astana Stadium pada hari ini. Dominasi permainan skuad Samurai Biru tinggalkan Tunisia tanpa gol pada pertandingan kali ini. Sesuai dengan interval, Henry Reynolds langsung melakukan dua pergantian. Benamida menggantikan Dylan Brown, sementara Ismail Garbi menggantikan Elias Sats. Dalam jalannya pertandingan, Jepang memulai babak kedua dengan tempo yang sama seperti babak pertama. Samurai Biru langsung melancarkan serangannya dan memberikan tekanan ke jantung pertahanan Tunisia. Watanaka hampir menambah keunggulan lewat tembakan dari jarak 18 meter. Tapi bola hasil sepakannya masih melebar. Dan pada menit ke-56, Omar Rekik mencoba untuk mengirim bola panjang dari lini belakang Tunisia. Tetapi umpannya tidak memenuhi sasaran. Jepang pun kembali merebut bola dan menguasai permainan. Nah, Tunisia memang berusaha ya bermain dengan banyak-banyak umpan jauh, tapi pendekatannya masih mudah dihentikan oleh pertahanan disiplin Jepang. Beberapa menit terselang, Tunisia minta penalti setelah umpan silang rendah Ali Abdi mengenai tangan Rosidian yang sedang melakukan tackle, dan wasit tidak menghiraukan permintaan tersebut dan kembali melakukan perjalanan. Dan teman Pro 2, pada gol ketiga Jepang, Unjiat Ito langsung sukses menambah skor menjadi 3-0 pada menit ke-69. Ao Tanaka mengirimkan umpan dari area pertahanan kepada Ayas Ueda yang langsung membuka ruang untuk Ito berlari menuju gawang. So guys, kabar terkini ya, Jepang pesta gol, Tunisia tersingkir dari Piala 2026. Itu kabar terkini, kabar menyenangkan buat Samurai Biru ya Tuan Prode, yang dikenal nama Jepang. Pesta gol, menang atas Tunisia 3-0. Dari Rujabi, lanjut kita berbagi informasi untuk kamu.

Malam Pro 2, sekarang kita lanjut lagi mengulas informasi. Kali ini gak bahas tentang thrifting, atau buat kamu yang suka ya barang lebih emas sih sebenarnya. Karena ada beberapa artis, ya mereka tuh ya gak gengsi buat thrifting, beli barang bekas Malam Pro 2. Contohnya anak dari Sophia Lacuba dan Indra Lesmana, namanya aku lupa. Cuman dia itu Malam Pro 2 membeli baju suka ibaratnya tuh gak gengsi dia tuh, terus lebih kerennya lagi dia tuh bisa matching kan baju yang digunakannya tuh, bener-bener gak nyangka bahwa ternyata dibelinya secara thrifting atau barang-barang bekas. Nah tapi kamu juga harus tahu membahas tentang barang-barang apa aja yang gak boleh dibeli di barang-barang bekas teman produa. Ibaratnya tuh barang yang sebaiknya tidak dibeli di toko barang bekas atau thrifting. Teman produa, kalau memang namanya berburu barang-barang thrifting itu memang selalu punya keseruan tersendiri teman produa. Jadi kalau berbelanja atau beli barang-barang bekas atau namanya kenal thrifting itu punya keseruan sendiri. Apalagi saat berhasil menemukan barang bagus dengan harga yang jauh lebih murah. Tapi ternyata tidak semua barang bekas layak dipulang atau bawa pulang, dibeli teman produa, belanja, kamu belanja di begitu saja, karena ada beberapa barang yang justru itu bisa menimbulkan masalah dan juga biaya tambahan setelah dibeli. Karena itu teman produa, ini penting buat kalian ya untuk lebih teliti sebelum masukkan keranjang. Nah, dilansir dari Sorter Living and Real Simple, ada beberapa barang yang sebaiknya dihindari saat thrifting. Oke, teman produa, kita bakal ulas ya 4 barang yang sebaiknya tidak dibeli di toko barang bekas. Yang pertama teman produa, ini harus kamu tahu ya, jangan dibeli di toko barang bekas atau thrifting baju dengan noda atau lubang. Saat thrifting makanya memang seringkali jadi incaran banyak orang, apalagi kalau modelnya itu benar-benar keren atau bagus ya, harganya juga jauh lebih murah dibandingkan dengan barang baru. Meski begitu, jangan langsung tergoda untuk membelinya, karena menurut ahli thrifting sekaligus menulis dari buku Big Thrift Energy, Virginia Kemley, baju yang sudah berlubang ataupun rusak cukup parah sebaiknya dihindari. Kerusakan itu mungkin terlihat kecil saat pertama kali diperiksa, tapi setelah dipakai, kondisinya akan justru berasa tidak nyaman, bahkan tampak rusak. Selain itu, teman produa, jangan lupa, kamu mengecek juga bahannya. Kemli menyarankan ya, untuk memilih bahan yang kualitasnya masih baik, seperti sutra atau kulit, jika menemukannya di saat thrifting. Tuh, jadi yang pertama, barang yang sebaiknya tidak dibeli di toko barang bekas atau thrifting, baju dengan noda atau lubang. Jadi kalau lubang, mungkin kayaknya waktu pertama kali beli kecil, itu perasaan kamu. Tapi setelah dipakai itu bisa kondisinya lebih besar lagi lubangnya. Nah kalau noda juga tangan produa, kamu harus mengecek dulu. Terus upayakan memilih bahan yang kualitasnya bagus sih baik, contohnya dari sutra ataupun dari kulit. Produa Jambi, kita lanjut lagi mules. Hati-hati buat tangan produa yang hobi thrifting atau beli-beli barang di barang bekas. Ada beberapa barang yang sebaiknya kamu tidak belanja atau beli ya di toko barang bekas.

0: Pemanasan dulu, woi. Jangan main lari masuk lapangan aja lo.
1: Kelamaan, Bim. Keburu panas nih semangat gua. Lihat nih, gua mau pamer tendangan maut gaya striker timnas. Umpan sini bolanya cepet.
0: Buset dah. Belum juga narik nafas. Ya udah, tangkap nih.
1: Aduh kaki gua. Kaki gua kram, Bim. Tolongin, kaku banget ini betis gua tarik.
0: Nah kan, dibilangin juga apa? Gaya udah selangit, mau kayak pemain pro. Peregangan 5 menit aja malas. Otot kaget itu namanya, Di.
1: Aduh, iya deh, gua ngaku salah. Lurusin dulu, napa ini kaki gua sakit.
2: Punya semangat juara di lapangan hijau itu wajib. Tapi jangan sampai otot kamu menjerit. Melewatkan pemanasan sebelum bermain futsal atau olahraga intens lainnya bisa memicu kram otot yang menyakitkan, hingga cedera ligamen yang serius. Luangkan waktu 5 hingga 10 menit untuk peregangan. Siapkan ototmu sebelum mencetak gol indahmu.

Pro 2, kita tinggalkan Samson dengan I Love You. Next, lanjut lagi Tam Pro 2 ngebahas tentang buat kamu yang hobi thrifting ya, atau belanja di toko barang bekas. Ada beberapa barang yang sebaiknya tidak dibeli, Tam Pro 2, untuk di toko barang bekas. Yang pertama tadi adalah, jangan kamu beli ya Tam Pro 2, yang namanya tuh baju dengan noda ataupun lubang. Yang kedua, furnitur berlapis kain. Sofa atau kursi bekas sering terlihat menarik karena harganya jauh lebih murah. Bahkan ada yang masih dalam kondisi yang cukup baik. Meski begitu, ternyata furnitur berlapis kain sebaiknya tidak dibeli secara sembarangan. Ada bagian-bagian yang ternyata banyak yang tidak bisa diperiksa, hanya dari tampilan luarnya saja. Furnitur ini berisiko ya teman-teman produk yang berbahan kulit teman produk atau berbahan kain. Itu bisa menyimpan debu, jamur, sampai dengan kutu. Sayangnya hal ini tidak langsung terlihat saat pertama kali dibeli atau diperiksa. Belum lagi jika furnitur tersebut, kursi berbahan kain tanpa produk, membutuhkan perbaikan. Menurut dari salah satu pemilik sosial news Swendikor, mengganti lapisan kain furnitur bukan pekerjaan sederhana dan biasanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Teman produk ingat ya, jangan tergiur dengan harga saat murah thrifting. Pastikan kondisi masih layak dan agar tidak menimbulkan pengeluaran tambahan setelah bawa pulang. Yaitu furnitur berlapis kain, salah satu barang yang sebaiknya dihindari. Jangan dibeli di toko barang bekas. Kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu. Produk Jamie, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut nomor 2 yang ketiga ya. Barang yang sebaiknya tidak dibeli di toko barang bekas atau thrifting. Nomor 2, barang yang terlalu mahal. Nah, ini dia barang salah satu yang enggak boleh atau enggak usah dibeli-beli deh di saat beli barang-barang bekas atau thrifting, barang yang terlalu mahal. Karena sebagian orang menganggap semua barang di toko thrift itu pasti lebih murah. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ada beberapa barang bekas yang justru dijual dengan harga yang sangat mahal. Bahkan bisa selisih harganya dengan barang baru tidak terlalu jauh. Penting untuk membandingkan harga sebelum kamu membelinya. Langkah sederhana ini sangat membantu teman produa. Apakah barang tersebut benar-benar worth it atau tidak? Jangan sampai kamu maunya niatnya berhemat malah justru membuat pengeluaran jadi bertambah. Pastikan barang yang dibeli memang sepadan dengan harganya. Jadi kalau misalnya nih teman produa, barang yang terlalu mahal, itu penting banget kamu untuk pilih-pilih lagi. Ibaratnya tuh seleksi teman produa, bener gak sih barang ini worth it atau tidak. Kenapa? Karena memang jujur ya, di toko barang bekas itu atau trip itu tidak selalu atau tidak pasti lebih murah teman produa. Ya, kadang-kadang kan yang penjualnya juga kadang-kadang anggap, ah ini barang bagus sih, pasti bakalan kalau di harganya lebih tinggi, pasti banyak yang suka itu atau mau beli. Kenyataan gak selalu seperti itu. Kalau barang-barang yang namanya mahal itu, barangnya lebih benar-benar worth it. Dan jujur, ganti semua barang bekas itu di toko barang bekas tidak selalu semuanya barang murah. Karena ada selisih harganya, kamu juga harus perhatikan selisih barang baru dengan barang bekas teman produk. Kalau ternyata, misalnya nih, ternyata selisih barang baru dengan yang barang bekas itu tidak terlalu jauh, mending ya gak usah kamu beli barang bekas. Karena kan yang baru aja selisih harga dengan yang barang bekas itu gak terlalu jauh banget teman produknya. Jadi gak pasalannya teman produknya, sebelum membeli barang-barang bekas, coba deh membandingkan harga sebelum kamu membelinya. Kenapa? Karena langkah ini simple banget, bisa membantu teman produknya bener worth it atau tidak barang tersebut. Nah, kalau ini ya, saya kan kalau banyakkan orang tuh kan buat thrift itu atau beli barang bekas itu kan biar lebih hemat ya teman produknya. Jujur aja sih, pasti pengen lebih hemat teman produknya. Tapi ternyata kalau misalnya kamu beli barang bekas yang mahal tanpa kamu ibaratnya cek dulu barang bekas tersebut dengan selisih harganya dengan barang yang baru teman produknya, takutnya cuma selisihnya sedikit tipis banget. Nah, niatnya sih pengennya hemat, malah justru kebablasan dengan pengeluaran yang bertambah. Pastikan ya, barang yang memang kamu beli itu sesuai atau sepadan dengan harga. Jangan sampai kamu jadi boncos. Kenapa? Karena kan yang mau orang trip itu pasti pengen hemat teman produknya. Jujur aja, itu jawaban yang paling pertama. Kenapa sih kamu beli barang bekas atau lebih suka thrifting? Pasti jawabannya ya, kayak contohnya ini, anak-anak mahasiswa, pelajar, kenapa lebih mereka memilih untuk yang namanya itu barang thrifting? Ya setidaknya misalnya dikasih orang tuanya 1 juta misalnya belanja, mau beli nih baju buat beli baju lebaran, pasti mereka tuh langsung, gimana caranya nih 1 juta ini bisa untuk mendapatkan beberapa setel pakaian. Nah itu dia teman produknya, niatnya tinggal untuk kayak tinggal mereka matchingkan sesuai nggak nih ya bajunya dengan ini celananya atau roknya gitu loh teman produknya. Terus kalau barangnya mahal ya kamu kan bisa, kalau zaman sekarang ini kan kalau belanja kalau kita via online ya teman produknya, aplikasi udah banyak tuh, aplikasi tinggal kamu pilih aja mana yang barang-barang real atau yang misalnya ada yang KW juga. Nah kalau misalnya kamu tinggal cross check aja, membandingkan, kamu foto barang tersebut, nah kamu tinggal cari, nah ternyata ada ketemu barang yang baru dengan barang yang kamu pegang yang barang bekas tadi. Nah kalau selisih harganya nggak jauh banget, tipis, ya udah mendingan beli yang baru teman produknya. Karena itu bukannya menghemat, karena harganya mahal ya kan, jujur loh teman produknya. So guys, jangan beli barang yang terlalu mahal. Next, kita lanjut lagi menggunakan informasi buat kamu ya teman produknya. Hati-hati saat thrifting teman produknya, karena ada beberapa barang yang sebaiknya tidak dibeli di toko barang bekas.

Sebaiknya kamu tahu. Sejumlah kebiasaan yang kerap dianggap sepele ternyata dapat berdampak serius pada kesehatan pendengaran. Organ pendengaran punya peran penting untuk berkomunikasi. Jika pendengaran rusak, bukan tak mungkin komunikasi jadi sedikit terhambat. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan sekitar 50% orang berusia 12-35 tahun berisiko mengalami gangguan pendengaran akibat paparan suara keras yang berlebihan. Ada beberapa kebiasaan yang merusak pendengaran. Pertama, mendengarkan musik terlalu keras dengan earphone. Kedua, menyetel audio mobil terlalu kencang. Ketiga, tidak menggunakan pelindung telinga di lingkungan yang berisik. Keempat, penggunaan earbud terus-menerus. Kelima, membersihkan telinga menggunakan cotton bud. Keenam, merokok juga bisa mengiritasi tuba eustachius yang berpotensi menyebabkan peradangan atau infeksi pada telinga. Ketujuh, pola makan tidak seimbang, kekurangan nutrisi seperti magnesium, asam folat, vitamin B12 dapat dikaitkan dengan resiko lebih tinggi terhadap gangguan pendengaran terkait usia. 8. Menunda pemeriksaan pendengaran membuat masalah telat terdeteksi. 9. Membiarkan infeksi telinga dan tidak diobati.

Oke, lanjut Tamra 2 ya. Buat kalian ya, ngulas tentang barang-barang yang sebaiknya tidak dibeli di toko barang bekas atau thrifting. Hati-hati banget saat thrifting, Tamra 2. Jangan kamu tergiur karena barangnya murah. Terus kayak, ini barangnya worth banget. Padahal barangnya termasuk dengan harga yang mahal, Tamra 2. Jadi benar-benar harus cross-check banget selisih antara barang baru dengan barang bekas ya. Itu penting banget, Tamra 2, biar jangan sampai kamu malah boncos alias bocor tekor keuangannya, ya kan? Nah, yang keempat, ini dia penting sekali. Jangan beli barang thrifting yang barangnya tuh bau menyengat. Wuh, gak menyengat aja, apalagi menyengat, Tamra 2. Jangan dibikin, oh ini murah nih, tapi baunya, maaf kata, auji bila menjalip ya, Tamra 2. Gak usah deh, Tamra 2. Mendingan batalin aja atau cancel, Tamra 2. Iya kan? Karena saat buru-buru barang bekas, jangan hanya mengandalkan tampilan luar aja. Kondisi barang juga harus diketahui dari baunya. Bau asap rokok, bau jamur, atau aroma apek yang sangat kuat itu sulit dihilangkan. Ingat ya, kalau barang itu bau apeknya tuh sangat menyengat, mendingan gak usah beli, Tamra 2. Karena itu bakal sulit dihilangkan, termasuk dengan bau rokok ataupun jamur. Bahkan setelah dibersihkan berkali-kali, baunya pasti masih tetap ada. Bau yang menyengat ini bisa jadi tanda adanya masalah pada material atau kondisi penyimpanannya. Dan tentu hal ini tidak boleh diabaikan. Kalau bau barang tersebut sudah berasa kayak mengganggu sejak awal, sebaiknya dipertimbangkan kembali sebelum membelinya. Karena langkah ini membantu menghindari penyesalan setelah kamu membelinya. Terus, thrifting memang bisa menjadi cara untuk menemukan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Tapi ingat ya, teman-teman, dua, tidak semua barang-barang bekas atau thrifting layak untuk dibeli begitu saja. Jadi jangan cuma tergiur gara-gara harganya murah loh kak. Ya, apalagi kalau udah bau menyengat, bau apa menyengat itu nggak semudah yang kamu bayangkan buat bisa hilang, Tamra 2. Itu nggak bisa, teman Pro 2. Kalau udah baunya super banget menyengat, udah bau apek ya, pastikan barang-barang dipilih memang masih layak dibeli. Kalau kamu sendiri pernah menemukan barang-barang thrifting yang ternyata tidak sesuai ekspektasi kamu, gimana? Apakah masih kamu beli? Jadi sekarang mulai mikir-mikir lagi ya, Tamra 2, karena Karta udah ngelas informasi buat kamu untuk lebih berhati-hati saat thrifting. Ada beberapa barang yang sebenarnya tidak dibeli di saat kamu di toko belanja di toko barang bekas, seperti baju yang noda ataupun lubang. Karena mungkin awalnya ngelihatnya tuh is okay, nggak apa-apa nih barangnya lubangnya kecil, tapi ketika kamu sudah beli itu bisa sobekannya lebih besar lagi atau ada noda. Itu kan nggak semuanya bisa hilang begitu aja. Yang kedua, furnitur berlapis kain. Contohnya kalau udah banyak tuh kayak misalnya kasur, ya kan, teman Pro 2. Terus apa lagi? Ya namanya tuh kayak sofa, teman Pro 2. Itu kan ada juga yang berlapis kain. Nah, kalau misalnya kayak kasur, biasanya tuh kalau ada yang beli-beli mereka yang bagian agennya atau penjualnya tuh untuk kasur, biasanya mereka tuh ibaratnya sudah membeli barang bekas dari luar, itu mereka tuh bakal mengganti kulitnya lagi, teman Pro 2. Nah, jadi beda lagi kan, bahan yang digunakan dengan yang asli itu beda. Kayak misalnya, oh ini barang brand ini loh, bagus loh. Nah, buktinya dari alasnya itu yang udah diganti itu apakah sama? Kan gak mungkin, Tamra 2. Iya kan? Terus, kalau sofa, kalau berbahan kain, itu kan pastinya tuh, mohon maaf ya, kayak takutnya tuh kayak berjamur, tambah lagi ada kutu, debu. Nah, kalau ini tidak kamu perhatikan, mendingan kamu beli. Sayang banget, karena emang gak terlihat sama produk pertama kali diperiksa. Terus yang ketiga, barang yang mahal, itu gak usah dibeli ya sama produk. Kalau ternyata dengan barang yang baru, dengan barang yang bekas tadi ternyata selisihnya sedikit, mendingan beli barang yang baru. Ya, paham ya, Tamra 2. Terus yang keempat, barang yang bau menyengat. Ini dia, barang yang bau menyengat. Bau apa menyengat, Tamra 2? Bau apa sekali, itu gak usah dibeli deh, Tamra 2. Karena barang yang bau apa menyengat, termasuk dari rokok ataupun namanya tuh jamur, itu gak akan hilang, Tamra 2. Ibarat tuh mereka tuh gak bakalan semudah itu buat dihilangkan, sulit dihilangkan. Jadi ya udah,
mikir-mikir lagi Tangan Pro 2. Oke, mudah-mudahan dengan informasi ini yang pastinya sangat membantu ya Tangan Pro 2 ya, yang hobi thrifting, karena kan biasanya lebih murah, harganya lebih murah. Misalnya kalau mungkin harga 500 cuma bisa dapat 1 setel, ternyata ketika thrifting atau ke toko barang bekas bisa dapat 3 setel atau 2 setel, seperti itu. Oke ya Tangan Pro 2 ya, itu dia informasi untuk hati-hati saat thrifting barang-barang yang sebaiknya tidak dibeli di toko barang bekas. Pro 2 Jambi buat kamu, dan selamat malam Indonesia.

Oke, lanjut lagi dengan informasi terupdate sama Pro 2 buat kalian ya, buat seluruh masyarakat Indonesia. Nih, informasi langsung sama Pro 2 dihimbau ya kepada seluruh warga atau masyarakat terapkan hidup sehat, hadapi El Nino. El Nino ini nih cuaca yang super banget sama Pro 2, paparan panasnya berlebih yang bisa menyebabkan tubuh tuh kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan resiko dehidrasi. Gitu loh, sama Pro 2 udah tahu. Makanya untuk di saat ini kita tuh emang tumbler atau botol minum tuh wajib ada standby sama Pro 2. Apalagi buat kamu yang sedang aktivitas di luar ruangan ber-AC kayak kami kan, Ce. Bukan sombong. Ruangan ber-AC juga tetap butuh yang namanya cairan sama Pro 2, apalagi kita duduk ya sama Pro 2. Itu tuh butuh tubuh itu sangat membutuhkan cairan. Dan kalau misalnya cuaca yang dalam ruangan ber-AC juga, itu tetap harus tercukupi konsumsi air putihnya. Apalagi buat kamu yang rajin olahraga di luar ruangan ya, seperti jogging, nah atau main futsal, terus pokoknya olahraga deh tangan Pro 2. Kadar dari cairan dalam tubuhnya tuh lebih banyak keluar kan tangan Pro 2, makanya dibutuhkan jangan sampai kekurangan cairan. Nah, masyarakat diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat guna untuk mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Kita tahu El Nino ini ada paparan sinar matahari yang lebih panas yang bisa menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat yang bisa meningkatkan dehidrasi. Oleh karena itu, pengguna masker juga disarankan ya untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan, terlebih lagi saat beraktivitas di luar ruangan. Perlindungan ekstra ini diperlukan supaya mereka tuh gak mudah terkena namanya itu dampak dari heat stroke ataupun dehidrasi. Rasa haus tidak boleh diabaikan, dan kebutuhan cairan tubuh juga harus segera dipenuhi. Edukasi penyuluhan terkait kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas dinilai perlu terus ditingkatkan. Penyampaian informasi dapat dilakukan dengan metode edukatif seperti bercerita agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi dapat paham ya, dihimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia terapkan pola hidup sehat, hadapi El Nino. Informasi ini dari website rri.co.id. Hidup yang sehat, pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, batasi aktivitas luar ruangan ya. Kalau misalnya jogging atau lari, jalan di luar ruangan tangan Pro 2, upayakan jangan terlalu terik banget tangan Pro 2. Memang sih batas matahari itu kan jam 9, jam 10 itu bagus untuk vitamin D. Cuman kan kalau misalnya kamu larinya tuh kalau 5 km is okay. Tapi kalau udah larinya tuh udah kilometer udah tinggi kayak 20 km, 10 km, itu kan udah termasuk tinggi ya. Apalagi sampai 24 km. Oh, itu tuh enggak main-main. Makanya kalau misalnya olahraga kayak beberapa dari para pecinta olahraga ya, termasuk dokter gitu misalnya ada. Kalau lari 5 km, kamu tuh jangan posting nasi bungkus. Kenapa? Masalah 5 km, Bang Pro 2. 5 km tuh gak bisa ngabisin satu bungkus nasi padang, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu joggingnya udah 20 km, 10 km ke atas, nasi padang is okay aja, monggo silakan. Karena kan habis olahraganya gak sedikit pembakaran kalorinya, terus pembentukan ototnya, teman Pro 2, kita butuh lagi asupan karbo. Jadi kalau aku lagi diet nih, gak makan nasi. Nasi gak, jangan jadikan musuh. Yang musuh itu minum-minuman manis, minuman bersoda, terus cemil-cemilan. Itu yang bikin tambah berat badan naik kan Pro 2. Kalau namanya nasi itu kan ibaratnya karbo. Misalnya kalau kamu masih lagi diet, ya udah ganti nasinya, nasi merah atau ubi. Itu bagus banget, karbonya emang butuh. Karena kalau olahraga yang udah sampai puluhan, 10 sampai 20 km, apalagi udah sampai ada kan yang lomba di Jaki itu 40 km kan. Ah, itu tuh enggak main-main loh teman Pro 2. Membutuhkan namanya karbo gitu loh. Paham kan teman Pro 2? Karena kalau kamu enggak tercukupi karbo dengan olahraga yang udah kilometer udah di atas 10, susah banget teman Pro 2. Serius. Kenapa? Kasihan tubuhnya. Gitu loh, udah paham ya teman Pro 2 ya. Cairan juga jangan sampai kekurangan. Contohnya kayak air putih, kurangi aja minuman bersoda, minuman manis, apalagi di cuaca yang panas kayak gini El Nino, teman Pro 2.
tubuh kita tuh lebih cepat terserap dengan namanya tuh sinar matahari, lebih cepat bisa bikin dehidrasi. Oke, salam sehat buat semuanya. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan tetap semangat, tetap sehat, tetap positive thinking. Oke, Pro 2 Jambi, dan kita saat lagi lanjut untuk DJ Musik Pro 2. Sudah Karta siapkan ya beberapa lagu-lagu yang termanis, yang pernah hits, yang terbaru ataupun beberapa tahun yang lalu dari koleksi Pro 2 Jambi. Ya pasti masih bersama saya Artis Tangga temani kalian untuk di malam hari ini, karena besok aku akan lanjut, tapi besoknya jam 3 sore, tenang aja. Oke deh, pokoknya jangan kemana-mana ya. Jazz Musik Pro Jambi, full lagu, full musik akan kita hadirkan sesaat lagi. Dan masih bersama Pro 2 yang bisa kamu dengarkan di 90,9 FM melalui aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Stemade Putri, nothing more that than buat kamu.

0: kamu ngapain dah? Merem-merem sambil nempelin buku ensiklopedia tebel di jidat begitu. Lagi nyari wangsit kamu?
1: Shh, jangan berisik, Rian. Aku lagi melakukan metode osmosis. Katanya masa depan itu penuh tantangan global dan teknologi canggih. Jadi aku lagi mindahin ilmu dari buku ini langsung ke otak lewat pori-pori kulit jidat. Biar praktis.
0: Ya gak bakal masuk lah, Arta. Kamu nempelin buku sampai tahun depan juga yang ada jidat kamu yang kapalan, bukan otak kamu yang pintar.
2: Yah, pantesan dari tadi yang berasa cuma pusing sama kecium bau kertas doang, bro.
0: Lagian, ada-ada aja kamu, Tah. Kalau mau siap ngadepin masa depan, rumusnya cuma satu. Membaca. Buku itu jendela dunia. Mau fiksi, sains, sejarah, atau bisnis, semuanya melatih otak kita buat berpikir kritis dan kreatif. Jauh lebih ampuh daripada ritual jidat kamu tadi.
2: Wah, bener juga ya. Berarti dunia nggak bakal terbuka kalau bukunya nggak dibaca ya?
0: Nah, cakep. Yuk, mulai baca. Jangan cuma scroll medsos doang yang rajin.
3: Tantangan masa depan tidak bisa dihadapi dengan keberuntungan, apalagi keajaiban. Persiapkan dirimu dengan memperluas wawasan. Karena dengan membaca, kamu sedang membuka pintu dunia dan menggenggam masa depan. Yuk, hobi membaca mulai hari ini

Inilah kata bijak Jenderal Sudirman. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda, dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia atau siapapun juga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Inilah kata bijak Bung Hatta. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi, manusia melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya yang luka wajah tanah air yang duka.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu? Minum air putih saat perut kosong berhubungan erat dengan pencegahan dan penyembuhan sejumlah penyakit seperti jantung, epilepsi, sakit kepala, radang sendi, diabetes, sembelit, obesitas, TBC, meningitis, ginjal, rahim, hingga kanker. Dilansir dari Healthy Life Tricks, kebiasaan minum air saat perut kosong dengan aturan minum 4 gelas air dengan ukuran 200 ml. Seperti itu bisa bermanfaat sebagai perawatan alami mengobati banyak penyakit. Penelitian telah menunjukkan bahwa hal ini dapat mengobati berbagai kondisi kesehatan termasuk penyakit kronis. Mulai dari penyakit kanker yang bisa diobati dalam waktu 180 hari, diabetes 30 hari, epilepsi 60 hari, sembelit 10 hari, gastritis 10 hari, hipertensi 30 hari, tuberkulosis 90 hari, migrain 2 hari, membersihkan ginjal 30 hari. Minum air putih saat perut kosong juga bisa mengatasi masalah obesitas jika dilakukan secara rutin setiap hari. Perawatan alami ini terbukti paling aman dan hanya menimbulkan satu efek samping saja, yakni sering buang air kecil.

Teman Pro 2, saya sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk di hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 waktu barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Ini Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Senin 22 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan disengi, jangan diusir, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman-teman.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini ya, udah hari Senin 22 Juni 2026. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini teman Pro 2, kami bakal memberikan informasi pada pagi hari ini yaitu mengenai pendaftaran SPMB jenjang SD dan SMP di Kota Jambi dibuka mulai 22 Juni. Pendaftaran sistem penerimaan murid baru ataupun SPMB jenjang SD dan SMP negeri di Kota Jambi akan dilaksanakan serentak mulai 22 Juni hingga 27 Juni 2026. Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Jambi Tolang Abidin mengatakan untuk jenjang SD pendaftaran dilaksanakan secara offline. Sementara orang tua yang akan mendaftarkan anaknya bisa mendatangi langsung sekolah yang dituju tentunya dengan membawa berkas persyaratan yang diperlukan. Antara lain kartu keluarga dan akte kelahiran. Ada 3 jalur pendaftaran SPMB jenjang SD yaitu jalur domisili sebesar 80% dari kuota. Jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu dan penyandang disabilitas sebesar 15% serta jalur perpindahan kerja orang tua atau mutasi sebesar 5%. Berbeda dengan jenjang SD, untuk SPMB jenjang SMP negeri pendaftaran dilaksanakan secara online melalui aplikasi yang disiapkan Dinas Pendidikan Kota Jambi. Selain itu, untuk jalur pendaftaran SPMB SMP ada 4 jalur, yaitu jalur domisili sebesar 40%, jalur prestasi 35%, jalur afirmasi 20%, serta jalur mutasi sebesar 5%. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zul Afni mengatakan, tahun ini calon siswa bisa memilih 2 sekolah dan harus dicantumkan kedua pilihannya saat pendaftaran. Ditambahkannya, orang tua siswa yang tidak paham cara mendaftar SMP bisa mendatangi SD asalnya dan meminta bantuan operator sekolah. Pihak Dinas Pendidikan Kota Jambi akan melakukan pemantauan dan pengawasan selama berlangsungnya proses pendaftaran SPMB jenjang SD dan SMP. Hasil SPMB akan diumumkan serentak pada 3 Juli 2026. Ya teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya tentunya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, bebanan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya. Yeah.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: heavy on the ski mask too. And the ski mask ain't for the pandemic. It go with the semi, paid a pretty damn penny.
1: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
2: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan.